Hey, pada loksi ikut deh. Kuna itu selalu menonton ya. Mikolo again, kami dah tahu dari kami dong. Boys, kami dah travel ke dalam nusam lojuaka. AJT 282. Baka mosem lo kuligep na mi salam dedik to mi boys mi men yaksi na pata termayat mi patrebol so bis nightly yuna.